sebaiknya memperhatikan. Itulah perkataan lama yang sangat penting bagi dunia kita sekarang. Dengarkan baik-baik. Penulis kitab Ibrani berkata, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Ibrani pasal 12 ayat 28. Apa yang ia maksudkan? Dan siapa yang ia maksud dengan kita? Ia berbicara tentang kerajaan Allah yang wilayahnya adalah hati setiap anak-anak Allah. Kita berarti semua anak Allah yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kata tak dapat digeser dalam bahasa Yunani adalah kata yang menarik yang disebut dua kali dalam Perjanjian Baru. Waktu kapal yang dinaiki Paulus saat pergi ke Roma karam dan haluannya menabrak karang, kapal itu digambarkan dengan kata ini, terpancang, tidak dapat bergerak. Renungkan ini, Inggris adalah sebuah kerajaan, Filipina adalah sebuah republik. Apa perbedaannya? Kerajaan harus memiliki raja. Maka dari itu, jika pemimpin suatu negara dipilih, bukan diwariskan kepada keturunan raja, negara itu disebut sebagai republik. Lalu siapakah raja dari kerajaan yang tak tergoyahkan ini? Waktu Yesus disalibkan, di salibnya terpasang tulisan ini, "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Dia adalah keturunan Raja Daud, dan dia memenuhi nubuat bahwa salah satu keturunan Daud akan memerintah dan berkuasa untuk selamanya. Tetapi kerajaannya bukanlah ancaman bagi Kaisar Romawi. "Kerajaanku bukan dari dunia ini," katanya kepada Pilatus. Raja yang ingin memerintah dan berkuasa di dalam hati anak-anak Allah ini juga tidak tergoyahkan. Waktu saatnya tiba untuk pergi ke Yerusalem, dia meneguhkan hatinya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perhatikan bahwa bukan hanya kerajaannya yang tak tergoyahkan, tetapi demikian juga rajanya. Dan sebagai penutup, hal ini memberikan kekuatan bagi para warga kerajaan itu untuk menjadi tak tergoyahkan juga. Apakah orang Kristen itu kadang-kadang keras kepala, tidak dapat dipujuk, dan tak tergoyahkan? Pada abad pertama, Nero menuntut untuk dipuja sebagai Allah. Warga kerajaan Romawi diharuskan pergi ke kuil berhala dan membakar dupa sambil mengucapkan, "Kaisar Estin Kurios," atau "Kaisar adalah Tuhan." Mereka tidak harus mengamini ucapan itu di hati. Mereka hanya perlu mengucapkannya. Tidak, para pengikut Yesus dari Nazaret yang keras kepala ini berseru, "Kristos Estin Kurios," atau "Kristus adalah Tuhan," dengan kukuh dan tak tergoyahkan. Mereka ini orang-orang yang aneh, warga yang keras kepala dan gigih dari kerajaan yang teguh, yang mengabdi kepada raja yang tak tergoyahkan. Senjata andalan mereka adalah kasih, dan mereka diajar untuk berbuat baik kepada semua orang, mendoakan musuh-musuh mereka, dan memberi makan orang-orang yang lapar, memberi pakaian orang-orang yang telanjang, melayani orang-orang yang sakit dan menderita, serta melawan kejahatan dengan kebaikan. Di dalam dunia yang berisi orang-orang yang mendasarkan norma-norma mereka kepada pasang surut opini, kita memerlukan lebih banyak warga dari kerajaan itu. Maka, seperti tertulis di kitab Ibrani, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kerajaan demi kerajaan akan bangkit dan runtuh. Tidak ada yang tak tergoyahkan kecuali satu, dan syukur kepada Allah, kerajaan itu diciptakan dan dibangun oleh Allah. Seperti Abraham yang mencari kota yang dibuat dan dibangun oleh Allah, kita juga harus ingat bahwa ada kerajaan yang tak tergoyahkan di dunia yang rentan ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda. Petra FM.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Indonesia bagi kemuliaanmu, sahabat Petra, mengantar kita di pukul 7 lebih 18 menit. Dan hari ini kita masuk di hari Kamis, sahabat Petra. Hari Rabu, sahabat Petra, tanggal 19 Agustus tahun 2026. Dan tentu saja, sahabat Petra, kami akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 8. Lagu tadi, sahabat Petra, adalah sebuah lagu doa untuk kita semuanya di hari Rabu ini, tentang bagaimana kecintaan kita yang seharusnya kita berikan kepada bangsa kita. Kita tahu bangsa kita memang sekarang ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentu ada banyak pergumulan-pergumulan dalam bangsa ini yang terus harus kita perjuangkan bersama-sama untuk perbaikannya, sahabat Petra. Tentu kita terus berharap seperti lagu tadi, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, di mana ada keadilan, di mana ada kesejahteraan yang merata dari seluruh bangsa Indonesia ini bisa menikmati semua hasil pembangunan dan perjuangan bersama-sama. Pajak-pajak yang kita bayarkan itu juga digunakan dengan baik untuk semua fasilitas dan kesejahteraan umum. Juga setiap usaha yang kita lakukan di dalam bangsa kita ini pun juga akhirnya dihargai sebagai sebuah kesejahteraan bersama. Kita berharap, sahabat Petra, bangsa kita semakin pulih, dan kiranya Tuhan juga menjamah bangsa ini, terutama pemerintahan bangsa kita. Kiranya Tuhan memakai caranya sendiri untuk terus menuntun pemerintah bangsa kita untuk bersikap rendah hati, bersikap adil terhadap pelayanan di dalam bangsa kita ini. Kita berharap, sahabat Petra, dan terus kita berjuang sebagai anak bangsa, karena siapa yang bisa mencintai Indonesia ini kalau bukan bangsa Indonesia sendiri, yaitu kita, sahabat Petra. Baik, sahabat Petra, kita teruskan bun pagi kita, dan tentu terima kasih untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Ada banyak sahabat Petra yang merequest hari ini. Ya, ada Bu Ana Ernawati, ada Pak Hari, ada Pak Andi, ada Bu Sri Rahayu juga. Tentu, dan juga sahabat Petra yang lain, kami berharap lagu-lagu yang kami putarkan dan juga semua rangkaian yang sudah kami putarkan ke ruang dengar sahabat Petra juga bisa mengisi hari Anda hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Agustus tahun 2026, dengan sukacita dan kegembiraan, kekuatan untuk menjalani hari ini, sahabat Petra.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Petra FM.
3: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
4: Inspirasi iman Kristen berjudul Jangan Takut Gagal. Sahabat Petra, setiap dari kita pasti pernah merasa takut gagal. Takut tidak mencapai target, takut mengecewakan, atau takut salah mengambil keputusan. Ketakutan itu bisa menghambat langkah kita, membuat kita ragu-ragu dan kehilangan semangat. Firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikianlah sabda Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan kali ini menegaskan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Sebaliknya, Ia memberikan kekuatan, kasih, dan pikiran yang teratur. Artinya, sahabat Petra, saat kita menghadapi tugas yang sulit atau keputusan besar, jangan biarkan ketakutan memimpin. Biarlah Roh Kudus memberi Anda keberanian dan hikmat untuk bertindak dengan bijaksana dan percaya diri. Tuhan menyertai langkah kita, dan kegagalan, jika itu terjadi, bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses yang Tuhan bisa pakai untuk mengajar dan membentuk kita. Dalam hati, kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak mau dikuasai oleh rasa takut hari ini. Berikan aku keberanian dan kekuatan darimu untuk menghadapi setiap tantangan. Dalam nama Yesus, amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM, masih di Bun Pagi sahabat Petra. Kami juga akan menyapa Anda yang sekarang ini terus melakukan aktivitas di pagi hari ini, terutama Anda yang di rumah. Kami juga ingin menyapa Anda. Tentu kami berharap Anda semuanya yang di rumah juga dalam kondisi yang sehat, terus beraktivitas dengan segala hal yang Anda lakukan di rumah khususnya. Dan kami juga secara khusus mau menyapa Anda yang sudah purna tugas ya, dan sekarang sudah di rumah bersama dengan pasangan atau mungkin dengan segala aktivitas Anda pagi hari ini. Ada juga mungkin yang sekarang MC, momong cucu juga. Kami juga berharap Anda merasakan sukacita kegembiraan ketika Anda bisa momong ya cucu Anda atau buyut Anda. Kami juga berharap itu menjadi kegembiraan tersendiri. Karena gini sahabat Petra, merawat anak bangsa dari kecil ini sangat penting sekali. Kita berharap generasi bangsa ini tidak ada yang miss kasih sayang sahabat Petra, atau kurang kasih sayang. Karena kita tahu kekurangan kasih sayang dalam perkembangan manusia itu juga efeknya panjang sahabat Petra. Terutama ketika kasih sayang itu tidak didapat dengan baik di masa kecil atau di masa muda, biasanya juga akan berpengaruh pada masa dewasa atau mungkin bahkan masa tua ketika orang hidup berkeluarga bahkan. Maka kami berharap sahabat Petra yang sekarang diberi kepercayaan untuk momong cucu juga bisa momong cucu dengan gembira ya, dengan sukacita ya, tentu dengan harapan dan doa sahabat Petra bahwa cucu-cucu Anda nanti suatu saat akan merawat bangsa ini dengan baik, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kerendahan hati dan pengabdian tulus kepada bangsa yang besar ini yang sudah diberikan Tuhan bagi kita semuanya. Kita terus akan berefleksi di bulan kebangsaan ini tentang bangsa Indonesia ini sahabat Petra, dan kita terus bisa berdoa dan berbuat melakukan sesuatu yang mungkin kita anggap itu kecil, tapi kita yakin kalau kita melakukan hal yang benar dalam bangsa ini, itu juga akan punya pengaruh besar terhadap bangsa yang sekarang ini sedang dalam pergumulan ini sahabat Petra. Terus berjuang untuk keluarga kita sahabat Petra, dan semoga Tuhan selalu bersama dengan kita.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial.
4: Flash sale.
5: Tebus murah.
6: Hadiah menarik.
7: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian.
9: Lebih hemat.
10: Lebih seru.
11: Lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus?
12: Mana kampus? Hematnya juara.
2: Mana kampus?
13: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Dan kami harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi. Semoga hari ini sahabat Petra dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan yang melimpah. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
5: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Tidak mudah memang memperbaiki keretakan dalam rumah tangga. Namun menyerah juga bukan jalan keluarnya. Jika memang masih ada harapan, tidak ada salahnya untuk mempertahankan jalinan cinta yang telah Anda bangun dengan pasangan. Jika memang Anda telah memutuskan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, maka yang pertama kali harus Anda lakukan adalah meredam kemarahan dan tindakan agresif lainnya. Melampiaskan amarah kepada pasangan bukan lagi menjadi pilihan yang tepat. Tidak pernah ada dua orang tanpa perbedaan, walaupun mereka kembar sekalipun. Apabila Anda dan pasangan yang tumbuh dan berkembang dalam dunia serta tata krama yang berbeda, nilai-nilai yang Anda anut pasti memiliki perbedaan. Perbedaan juga bisa menjadi media bagi Anda dan pasangan untuk saling melengkapi. Justru dengan perbedaan tadi, hubungan Anda akan semakin sempurna. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi,
5: spirit pagi bersama

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Xiao Sa, I Cencu, Cencu, Pasir dan Mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" "Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini," si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. "Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai, tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Zhen Yi Fen Tu, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari." Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. "Terima kasih, paman. Saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati." Saat kita sadar dan mengerti, cenggung siau fentu kuoceng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
4: Petra FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career.
0: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Pak, temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
4: Loh, kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
7: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
3: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi, Pu Yao Ba, Pu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk. Memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Ba, artinya jangan takut. Tidak terasa 30 tahun telah berlalu. Berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Ba, jangan takut. Dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Ba, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita. Perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, 3 kata bijak berikutnya, Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Bu Yao Pa, jangan takut. Bu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
4: Petra FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ai Teliu, Ai Teliu, hadiah cinta.

Bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. "Saya bisa memindahkan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya," kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. "Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi." Namun, semua ini sangatlah rahasia, kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. "Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya." "Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga. "Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Melihat kenyataan bahwa daun telinga ibunya yang didonorkan, meledaklah tangis si anak. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya lah yang membuat ia bisa seperti saat ini.

0: Pendengar yang berbahagia, Chen Ai, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah Chen Ai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Jok.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
7: This is where your dreams and our creations meet.
8: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung
3: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
4: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi kepala Patok Nagoro dan dianugerahi tanah perdikan. Nah, tanah perdikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, patok adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan Nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini syarat banget dengan simbol Islam Jawa.
5: Petra FM.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial,
4: flash sale,
5: tebus murah,
6: hadiah menarik,
7: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
9: lebih hemat,
10: lebih seru,
11: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus?
12: Hemat juara.
13: Mana kampus?
14: Spirit pagi.
15: Spirit pagi.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFears, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan sering kali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia. Orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di gapura.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
5: Petra FM.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Paroki Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, tema yang saya sampaikan ini adalah luar biasa. Dispensasi di masa derita. Tuhan, kalau berkenan, 2 hari sekali atau 1 hari sekali, paling tidak 3 hari sekali, Engkau memberi mujizat dalam hidup hamba, supaya hidup ini berubah, hidup ini penuh dengan semangat, hidup ini berwarna, hidup ini tidak membutuhkan kesenangan daripada dosa, kesenangan daripada duniawi, hidup ini hanya membutuhkan Engkau. Tuhan, beri kepada hamba. Hanya mereka yang mendapat mujizat bisa kuat di dalam Tuhan. Saudara, betul apa tidak? Saudara coba pikir. Kalau saudara gak dapat mujizat, saudara terus bimbang, terus galau, terus bergelombang hidup saudara, terus naik turun, panas dingin terus hidup saudara, karena saudara tidak pernah terjamah dengan kuasa Tuhan. Kalau saudara berlangganan mujizat, saudara tidak membutuhkan kesenangan dunia, kesenangan dosa, dan ajakan teman-teman saudara. Itu semua tidak penting dan tidak perlu buat saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebab saya harus menegaskan hal ini. Ada dispensasi ketika saudara menderita, ketika saya menderita. Kenapa ada kata menderita? Walaupun saudara dan saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan yang melayani Dia full time, tetapi saya juga mengalami derita pada sesuatu masa. Supaya apa? Supaya saya menengadah ke atas. Saudara, ada satu cerita, saya gak tahu benar apa tidak, tapi cerita itu bagus. Saudara, pekerja-pekerja sedang membangun satu bangunan, saudara, dan kemudian ada pekerja di bawah, ada pekerja di lantai 2, ada pekerja di lantai 3, saudara. Kemudian menurut cerita itu, saudara, ada bos yang ada di lantai 3 mengawasi pekerjaan, dan dia mencoba, ya, dia mencoba bagaimana pegawai-pegawainya ini. Dia melempar koin, ya, koin dolar, 1 dolar, jatuhkan ke bawah. Wah, dia melihat pegawai-pegawai di bawah, di lantai dasar, pada datang untuk berebutan mengambil. Sedang, dan mereka semua menunggu kapan ada koin yang kedua. Dia lempar koin kedua dari lantai 3. Saudara, berebutan mereka, saudara, dan tidak ada satupun yang melihat ke atas dari mana ini. Bagi mereka, pegawai-pegawai ini gak penting dari siapa, dari mana, hujan koin atau apalah, tidak penting. Yang penting mereka lihat, dan begitu ada jatuh, dan mereka ambil berebutan, saudara. Kemudian dia membuat eksperimen yang kedua, dia menjatuhkan batu kerikil kecil dan mengenai kepala seorang pegawai, dan semua pada melihat ke atas, siapa ini yang melempar. Sudah, kalau menerima koin uang, gak usah ditanya dari mana, gak usah dicari siapa. Tapi kalau kena di atas kepala, baru semua melihat ke atas, siapa yang melempar. Sudah, itu sebab perlu batu kecil itu sesekali jatuh di atas kepala kita. Supaya apa? Supaya derita ini membawa kita memandang ke atas. Amin. Yang setuju, beri tepuk tangan bagi Dia. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin mengingatkan bahwa hidup ini tidak selalu meminta berkat, tapi hidup ini selalu bersyukur kepada Dia yang memberi berkat. Ya, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara jemaat Kristus Penebus yang kekasih, jangan duniawi, jangan matanya ini ngelihat terus di bawah. Coba mata rohani saudara menengadah ke sorga. Di situ saudara mau pulang, di situ tempat saudara kalau saudara mati, kalau saya mati, itu di sana, dari sanalah datang keselamatan kita. Yesus menunggu di sana. Saudara tidak boleh melihat dunia terlalu banyak. Saudara-saudara harus lebih banyak porsinya untuk menghadap hadirat Tuhan, membuat hidup saudara berubah. Sejarah anak keturunan saudara, masa depan dan hari kematian saudara mulia. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Saudara, kalau saya turun pagi hari dari lantai 2 untuk membuka pintu dan mematikan lampu luar, saudara, maka ikan-ikan koi saya di kolam di dalam pastori di lantai bawah kok bisa tahu? Kenapa mereka bisa tahu? Saya niteni benar. Kalau pagi atau sudah lebih dari 5 jam tidak dikasih makan, maka pasti kalau saya turun dari atas, itu mereka pada melihat ke atas. Saya juga heran, matanya kok ya peka benar ya. Tahu, wah ini si Om mau kasih kita makan nih ya. Jadi mereka ngumpul semua di tepi sebelah sini. Ya mereka sudah beraction tidak karu-karuan. Ya saudara, tetapi kalau mereka kenyang, saya gak digubris. Habis dikasih makan, saya mau turun naik, mau jumpalitan di sana, gak ada yang lihat. Ya. Jangan bilang dasar ikan koi, tetapi itulah dasar manusia juga. Walaupun saudara tidak mengaminkan, tapi saudara dan saya melakukan. Kalau Tuhan memberkati, gak usah ngelihat ke atas. Amin. Ya, saudara. Tapi saudara harus tahu, kalau saudara tidak lihat ke atas ketika dia memberkati, dia kasih batu kecil di atas kepala saudara. Supaya saudara melihat dan menengadah dan menjerit kepadanya minta pertolongan. Saudara, itu sebab seorang anak Tuhan, mereka harus setia tanpa kondisi. Tanpa S dan K, itu harus setia kepada Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Makanya Tuhan memberi kepada saya untuk disampaikan pada saudara, ketika ada derita, ada batu kecil mengenai kita, maka kita merasa, Tuhan, hamba sedang menderita saat ini. Masa engkau mau membiarkan hamba? Tidak, Tuhan tidak mau membiarkan saudara. Cuma saudara yang terlalu jauh dari dia. Apakah Tuhan tidak bisa menjangkau saya? Tuhan bisa menjangkau anda ketika engkau lari daripadanya. Ketika engkau menyembunyikan dirimu di dalam dosa dan belantara dosa duniawi, dia tahu di mana engkau berada. Dia tahu di mana Adam dan Eva menyembunyikan dirinya dengan membalut tubuhnya dengan dedaunan. Ketika Tuhan dalam angin sepoi-sepoi berjalan masuk di Taman Firdaus, Tuhan tahu di mana Adam dan Eva yang baru saja jatuh dalam dosa. Dia tahu. Dan kemudian dia bertanya, dia pura-pura enggak tahu. Adam, Adam, di manakah engkau? Enggak ada jawaban. Lalu Tuhan ya mengatakan, kenapa kamu menyembunyikan diri? Adam berkata, kami telah jatuh dalam dosa, kami telah melanggar firman-Mu karena perempuan ini yang kau berikan kepadaku. Sudah. Dan sekarang kami telanjang, itu sebab kami menyembunyikan diri kami di rerumputan, di rerumbunan pohon-pohon semak-semak. Siapa yang memberitahu kamu bahwa kamu telanjang? Tanya Tuhan. Sudah. Di sini kita melihat bahwa seperti apapun saudara dan saya mau menghindar dari dia, dia tetap manggil saudara. Katakan, Tuhan tetap memanggil saya. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaan saya, dengan sebutir batu kecil. Itu sebab anak-anak Tuhan, tidak ada alasan untuk saya dan saudara menjauh dari Tuhan. Untungnya apa? Oh ya, saya bisa melihat ini, saya bisa nyoba itu, saya bisa eksperimen itu, saya bisa mengicipin ini dan itu segala macam. Kau tidak untung, saya tidak untung. Dengan melakukan itu tidak ada untung. Rugi besar. Itu sebab Tuhan menawarkan kepada kita satu tawaran yang luar biasa. Anakku, kalau kamu menderita, kamu ada persoalan, kamu sedang mengalami ujian dan pencobaan dalam hidupmu, kamu harus datang kepadaku. Aku mau memberi dispensasi dari semua penderitaan yang kau alami. Aku yang sanggup, kau tidak sanggup. Supaya engkau menengadah kepadaku, supaya aku bisa kembali menerima engkau. Ketika engkau menderita, ketika engkau kekurangan, engkau sakit berat, engkau gagal total, engkau mengalami dibully, engkau mengalami dikhianati, datang sama aku. aku akan memberi dispensasi kepadamu. Perjanjian kelepasan ketika engkau menderita. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123. 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
3: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395.

0: ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Mitra FM.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: calendar my jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima, kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Harapannya untuk semuanya. Takkan sebuah lagu dari Gas Band, sebuah lagu tahun 1991. Kita di Gita Prima hingga nanti jam 2. Hari ini hari Rabu, 19 Agustus 2026. Lagu-lagu kurang lebih sejenis ya. Yang akan kita nikmati hingga nanti jam 2. Dan tentu saja semuanya sudah disiapkan sampai jam 2 nanti. Dan tentu saja tetap Sahabat Mitra yang mau request tetap seperti biasa boleh. Nanti kita sisipkan di tengah-tengah atau di sisi lain di playlist yang sudah dibuat. Ke WA-nya Petra 0856 02024567, 0856 02024567. Silakan, mudah-mudahan nanti apa yang di request bisa di ada di Petra tentu saja, dan bisa memberikan sebuah semangat energi baru buat sahabat Petra semuanya yang lagi terus melakukan tugasnya. Ada yang mau berangkat kuliah baru atau masih masa orientasi. Banyak kan teman-teman kos mahasiswa yang sudah pada pulang karena liburan panjang. Bayangin liburnya cukup lama, 1 bulan sampai 1,5 bulan. Ya mudah-mudahan sekarang yang mendengarkan Petra di luar kota tentu saja seneng ketemu dengan orang-orang terdekat, orang tua atau siapapun gitu. Gita Prima sampai jam 2. Dan halo juga, saya juga menyapa untuk sahabat Petra yang namanya orang hidup pasti saat ini sedang atau kebetulan lagi ada banyak pikiran, banyak beban gitu. Mudah-mudahan segera bisa diurai gitu. Jangan seperti kasus yang saya temukan di media, di berita, di mana seseorang lagi penat, lagi pusing, orang lain jadi pelarian ya. Nanti ini akan kita bahas, akan kita informasikan untuk sahabat Petra. Bukannya memperingan masalah, justru karena tidak bisa mengendalikan atau memanfaatkan, ya saya bilang gitu, memanfaatkan kondisi yang lagi penat, lagi pusing, justru menambah masalah.

Misteri Cinta, sebuah lagu tahun 2017 dari Chris Kehatu gitu. Untuk sahabat Betra yang request, yang mau request boleh silakan ya. 0856-0202-45567. Kalau tidak request juga tidak apa-apa, selamat menikmati saja. Karena mungkin sudah tahu hafal kurang lebih lagu-lagu yang akan dinikmati. Mudah-mudahan pas dengan selera untuk sahabat Betra semuanya. Siapapun di situ ya, baik di rumah, di kantor, di rumah sendiri yang lagi kerja, atau bahkan yang lagi di jalan, mudah-mudahan lagu-lagunya yang sudah kita siapkan pas banget dalam segala situasi dan kondisi gitu. Hanya saja sahabat Petra, boleh saya mengingatkan untuk sahabat Petra semuanya ya, mengingatkan bahkan memperingatkan gitu. Ya, karena ini kalau nggak ada yang ingatkan, bahkan mungkin orang tahu tapi pada enggak, tidak berani ya. Saya mewakili sahabat Petra semuanya yang mungkin akan mewakili sahabat Petra yang mempunyai orang tua yang lebih tua, mempunyai om, mempunyai tante, mempunyai ibu, mempunyai mama, papa, atau yang lebih tua, atau saudara-saudara yang serumah gitu, yang ketika kita melihat mereka sedang ada masalah, ketahuan banget gitu, lagi di beban pikiran. Apalagi kita orang-orang terdekat di sekitarnya mesti akan tahu ya, segala yang sedang dijalani ya, baik itu pikiran maupun tanggung jawab atau masalah yang dilalui atau yang diemban oleh seseorang gitu. Perlu diingatkan sahabat Petra, karena kalau tidak ada yang mengingatkan, dan kita di antara kita termasuk saya gitu sahabat Petra, kadang-kadang pada titik tertentu kita tidak bisa mengendalikan diri, sehingga dalam pada umumnya dalam situasi kondisi banyak pikiran, banyak masalah gitu, kita tanpa disadari mencari objek sasaran baik sengaja atau tidak sengaja ya. Nah, contoh ini terjadi pada sebuah berita sahabat Petra. Informasi berita di kompas.com yang menceritakan atau memberi informasi ke kita semuanya, adanya sebuah peristiwa ketika seorang sopir dengan mengendarai mobil ya, seorang sopir dengan tentu saja mengendarai mobil dengan merek eksklusif, sebuah mobil ternama gitu. Dia berargumentasi dengan seorang bapak-bapak pengemudi ojol gitu. Dan ini peristiwanya di Jakarta sahabat Petra. Dan terjadi sebuah serangan fisik ya. Artinya sopir tadi kemudian marah-marah kepada tukang atau mas atau bapak-bapak ojol yang dituduh ya, karena di sini belum terbukti, dituduh motornya menyerempet mobil yang dia supiri gitu. Tentu saja kendaraan merek ternama gitu. Terjadi ini keduanya berselisih ya di sebuah jalan Jakarta sana, di Jakarta Selatan gitu. Bahkan menurut ojek gitu, dia kan sopir Alphard ya, nomor apa mobilnya ini, hendak mengambil ponsel yang berada di dalam jaketnya sebagai jaminan ganti rugi atas tuduhan bahwa dia teram melakukan goresan ke kures motornya ke mobilnya gitu. Dan sahabat Petra, yang menjadi masalah di sini adalah sebenarnya kalau dari beberapa poin yang ada ini, karena sebenarnya baretan ini kalau setelah diteliti baretnya bukan karena tersinggol motor itu gitu. Jadi mas ojolnya atau Pak Mas Mulyadi itu tidak merasa motornya menyinggol gitu. Dan dirinya tidak merasa menyebabkan goresan tersebut karena posisi baret pada mobil lebih tinggi daripada stang sepeda motornya. Sedangkan posisi stang sama mobil, bodi mobil itu, ini baretnya tinggi mobilnya katanya gitu. Dan perselisihan itu akhirnya intinya sampai pada titik
yang tidak diinginkan Sobat Fitra. Supirnya emosi, kemudian merusak motor dengan benda-benda yang ada di sekitarnya gitu. Itu Sobat Fitra, dan setelah saya telisik lebih banyak ini, lebih panjang ceritanya, akhirnya supir mobil tersebut minta maaf. Dia yang menjadi sebuah nilai yang bisa kita jadikan pelajaran Sobat Petra, dia mengatakan dengan sejujurnya bahwa dia sedang ada banyak masalah dan pikiran, sehingga Bapak tadi katanya dijadikan pelampiasan. Repot ya Sobat Petra kalau seperti itu, jadi orang lain jadi pelampiasan gitu. Bisa aja mobil itu dia sedih juga, yang membaret dia sendiri karena di situasi tertentu, karena dia takut, sehingga mencari objek yang lain gitu. Sekali lagi Sobat Petra, alasan sopir Alphard tadi yang mengatakan bahwa dia sedang banyak masalah dan pikiran, sehingga bapak ojol tadi menjadi pelarian. Nah, ini menjadi sebuah catatan, nanti akan kita bahas apakah kita juga harus begitu Sobat Petra ya, bukannya menyelesaikan masalah yang sedang dia pikirkan, tapi justru tindakannya ini membuat orang lain sengsara gitu. Dan perlu diingat, pikiran yang lagi ada beban tentu saja akan berpengaruh pada tindakan kita. Misalnya emosi mudah naik, kemudian hilang fokus, sulit konsentrasi saat bekerja atau belajar, kemudian salah ambil keputusan, bertindak ceroboh karena terburu-buru. Dan ada satu lagi, menarik diri atau malas bertemu atau bicara dengan orang lain. Itu situasi garis besar ketika kita sedang mempunyai masalah atau banyak pikiran katanya. Dan peristiwa yang di Jakarta tadi menjadi salah satu contoh yang tentu saja sangat bermanfaat buat kita. Jadi tetap bagaimana menyelesaikan masalah dan tidak malah minimal tidak menambah sebuah masalah.

menepis bayang kasih sahabat Petra. Dan sekarang jam 1:26. Terima kasih sudah request. Ada beberapa sudah masuk, nanti disiapkan lagunya yang di request tentu saja. Sahabat Petra, ada sebuah semutannya untuk sahabat Petra semuanya. Pernahkah kita merasa kaget ya ketika kita punya teman, punya orang terdekat, siapapun pokoknya yang pokoknya mempunyai frekuensi yang sering kita ketemu, yang terkenal orangnya biasanya penuh senyum, ketawa, kemudian ceria gitu, nggak pernah marah. Pada suatu saat tiba-tiba tanpa dinyana gitu, dia mengucapkan sebuah kata, oh, jangan ganggu aku dulu gitu. Padahal itu kalimat biasa ya, tapi karena biasanya teman atau siapapun itu adalah biasanya senyum dan tidak pernah mengatakan hal-hal yang seperti itu, maka jadi nilainya menjadi sebuah kalimat yang terkesan tegas, galak, marah gitu. Nah itu pasti hampir semua orang pernah mengalami dalam situasi ketika kita semuanya, istilah bahasa Jawanya, lagi judek, lagi banyak pikiran, lagi banyak beban gitu. Kenapa saya ketawa? Ya karena sebenarnya kalau kita sadari, hampir setiap orang ya, entah kapan, entah sudah atau akan, pasti akan mempunyai titik tertentu kita akan mempunyai banyak masalah, punya masalah ya, merasa judek, mumet, juga gua tuh mumet, lagi mumet. Nah itu lumayan sebenarnya ya, ada sebuah ungkapan atau pernyataan dari seseorang mengatakan bahwa dia lagi kondisi tidak baik. Artinya setiap orang di lingkungannya akan paham, oh ini lagi ada banyak masalah. Tapi kalau dipendam sahabat Petra, ini akan menjadi sebuah masalah lain gitu. Kecuali kita memendamnya kemudian bisa mengalihkan ke suatu hal yang apa namanya, yang apa, yang sehat gitu. Ya, diam, tidak harus ngomong atau jangan sampai marah kepada orang lain gitu. Ada pelarian, ya pelarian yang sedang mumet. Tapi masalahnya kalau mumetnya nggak punya duit ya, solusinya memang duit. Lagi nggak punya uang. Tapi banyak hal yang kadang-kadang bukan hanya soal uang ya, banyak hal gitu. Yang biasanya diingatkan, udah kamu santai dulu gitu. Sana pergi malah diusir gitu. Untuk memutus rutinitas yang ada, udah kemana dulu nonton, kemana kayak gitu, nonton sekaten, bingung nyarinya kan udah gak ada. Tapi intinya mengarahkan kepada atau memutus sebuah rutinitas itu kadang-kadang membuat kita sedikit menghilangkan, paling tidak menambahi masalah yang ada gitu, sehingga tidak pusing gitu ya. Dan yang lain itu ada sebuah solusi yang positif sahabat Petra, walaupun kadang-kadang ini kalau dipikir tidak masuk akal ya, artinya ngapain gitu buang-buang bensin gitu, misalnya jalan-jalan tanpa arah tujuan tetap. Saya yakin di antara sahabat Petra ada yang pernah melakukan itu, entah naik kendaraan umum, naik motor, naik mobil, tiba-tiba jalan nggak tentu arah gitu. Itu sebenarnya salah satu pelarian yang positif ketika kita memang dalam situasi pusing dalam hati pikiran ya, bukan pusing karena sakit. Memang paling enak bahasa Jawanya itu judek gitu. Ya, berkendara santai menikmati pemandangan gitu. Sore tiba-tiba parkir berhenti di stasiun. Gak ada yang ditunggu, gak ada dijemput, pokoknya parkir aja di stasiun, lihat orang lalu lalang. Itu menjadi pelarian positif sahabat Petra, kalau kita bandingkan ketika sebuah peristiwa yang tadi saya cerita, sebuah informasi, sebuah yang disampaikan di kompas.com, ketika seseorang mengaku dirinya sedang banyak masalah, kemudian lagi pusing gitu di jalan, yang di akhirnya yang jadi pelarian adalah orang lain yang dianggap membuat kesalahan, yang pada ujung-ujungnya apa sahabat Petra, dia akhirnya minta maaf dan mengganti apa yang dia rusakin itu, karena motornya juga dia rusakin. Dan ada satu kalimat ketakutan

sendiri gitu. Dia mengatakan sama orangnya, jangan dendam ya Pak, katanya gitu. Ya, jadi sekali lagi, ada perlunya kadang-kadang kita jalan-jalan tanpa arah tujuan tetap gitu. Atau berjalan kaki di taman kota yang rindang. Kalau di Jogja di mana ya? Depan Sarjito. Ada hutan apa, kehutanan apa ya? Mana lagi ya yang masih banyak pohon di Petra. Nah, ada banyak pohon di jalan-jalan di situ. Itu sahabat Petra ya, kadang-kadang perlu gitu diingatkan sesuatu yang simpel gitu. Kalau hubungannya dengan zaman sekarang sahabat Petra, ada kalanya ada kita juga biar tidak pusing, tidak terbebani ketika banyak masalah, yaitu kalau zaman sekarang kan zamannya media sosial. Coba matikan atau log out dari media sosial untuk dan berita selama paling tidak 2 hari sahabat Petra ya, 48 jam gitu. Sahabat Petra, seringkali pikiran menjadi penuh karena terlalu banyak informasi negatif dari luar gitu ya, jangan tambah lagi gitu. Gitu. Kemudian juga yang punya hobi game gitu, siapapun main padel, main tenis, main badminton, ya bisa itu apa melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi, itu bisa mengalihkan apa namanya masalah sejenak gitu. Itu namanya hobi imersif gitu. Yang nonton hobi film juga bisa juga gitu. Jadi intinya itu sahabat Petra, setiap orang punya masalah, setiap orang ada kalanya mempunyai pikiran yang kalut gitu. Perlu diingatkan, kalau nggak ada yang ingatkan atau ada yang tidak berani mengingatkan, kita sekarang ingatkan bareng-bareng. Ketika sahabat Petra sedang pusing, sedang judek, sedang banyak masalah, larikan ke sebuah hal sebelum kita menambah masalah karena emosi yang tidak terkontrol. Mbak Eri, lagunya ini juga bisa, ini lagu judulnya untuk jadikan sebuah pelarian ya. Kita harus memahami penuh dengan pengertian

Sahabat Petra, sekarang jam 1 lebih 37 menit. Untuk Sahabat Petra yang lagi ada masalah, segera selesaikan. Dan lagunya Kos Plus ada sering kita dengarkan, tapi kayaknya kita perlu diingatkan terus gitu. Dan sebenarnya bisa dijawab juga judulnya, buat apa susah? Ada fungsinya ya. Kalau ada susah, mesti kita bisa tahu kapan kita tidak susah gitu. Susah boleh sebentar saja, sahabat Petra.

0: Sari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
3: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
4: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
7: tebus murah,
8: hadiah menarik,
9: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
10: Belanja kebutuhan harian,
11: lebih hemat,
12: lebih seru,
13: lebih untung.
4: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
14: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
4: Mana kampus?
15: Hematnya juara.
16: Mana kampus? Kita prima.
0: Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
17: Love and Inspiration,
0: Petra Wanova.

Kafein Sobat Petra dengan tiga kata, sebuah lagu tahun 2002. Sudah cukup lama dan enak sepertinya kita nikmati hari ini. Beberapa hari ini memang kita belum merasakan hujan kayaknya di sekitar Jogja ya. Tapi situasinya untuk hari ini pas jam 1:48 di sekitar Jalan Damai Yogyakarta, ini mendung, cenderung redup gitu Sobat Petra. Walaupun kalau di bawahnya tanah dan jalanan kering gitu ya, karena memang tidak terguyur oleh air gitu. Tetap jaga kesehatan Sobat Petra, ada gejala beberapa orang mendekati sakit batuk gitu. Apakah karena pengaruh kemarau yang panjang, banyak debu ya, banyak. Saya sudah menemui hari ini 5 orang kena batuk. Jadi tetap jaga kesehatan Sobat Petra, kalau sudah ada gejala jangan ditunda, segera berobat atau minum obat yang menjadi kebiasaannya, obat apa gitu. Atau katanya kalau batuk belum terlanjur bisa, katanya ya saya nggak tahu apakah ini antibiotik, makan garam, makan apa, bawang lagi hit soalnya, bawang apa, berambang merah gitu, dikletus gitu katanya. Tadi ada yang ngomong begitu, saya jawab aja, iya dikletus plus kecap plus sate. Itu Sobat Petra, masih di Gita Prima sampai jam 2. Senang banget, hampir 1 jam Sobat Petra. Dan obrolan kita tadi saya ambil dari sebuah peristiwa di Jakarta. Dan sangat tidak adil ketika peristiwa di Jakarta yang disampaikan di kompas.com, di mana ada kejadian seseorang di jalanan berantem, tanda petik ya, seorang pengendara ojol dan seorang supir mobil Alphard gitu, dimana intinya sebenarnya tidak bersalah tukang ojolnya, karena belum terbukti dia yang melukai atau membuat coretan di mobil, goresan di mobilnya supir tadi gitu. Nah, kalimat yang dilontarkan oleh sopir mobil tadi yang tentu saja menjadi catatan buat kita. Dia mengatakan akhirnya minta maaf dan dengan alasan mohon maaf karena sedang pusing, sedang banyak pikiran dan sedang emosi gitu, sehingga bapaknya tadi buat jadikan pelarian. Enak banget ya Sobat Petra ya, kayak sansak gitu. Ya, buat kita semuanya Sobat Petra, sekali lagi diingatkan, yang sedang lagi kondisi kurang oke, baik pikiran maupun badan, jangan sampai membuat menimbulkan masalah baru ya. Jadi pengendalian diri penting gitu. Dan namanya emosi, kalau kita tidak bisa mengerem siapapun ya, tanpa terkecuali, tapi justru bisa dilatih bagaimana kita tidak mengikutinya gitu, dan bisa mengendalikan. Salah satunya ya itu tadi, kalau emosi itu biasanya harus melepaskan beban atau pelarian emosional gitu. Dan salah satu contohnya yang terkesan kuno Sobat Petra, tapi saya menemukan sebuah solusi, sebuah pelarian yang baik gitu. Ya, saya nggak tahu, kesannya kuno banget ya. Kita diminta nulis semua unek-unek yang kita mau omongkan atau yang kita rasakan, kemudian kemarahan dan kesedihan di atas kertas gitu, tanpa disaring ya, apapun ditulis di situ katanya gitu. Setelah selesai kita bisa merobeknya sambil pelepasan emosi, mungkin sambil marah-marah. Ya, kayaknya jadul banget, tapi mungkin siapa tahu dengan yang simpel ini bisa mengurangi beban kita gitu Sobat Petra. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah jarang menggunakan kertas ya, akhirnya kalau pakai HP juga boleh, tapi jangan di-share gitu. Langsung di-delete. Kalau ini soalnya contohnya kertas, jadi bisa disobek-sobek gitu. Nah, yang kedua menarik nih Sobat Petra. Banyak orang yang mengatakan malu kalau menangis gitu. Tapi saya baru saja mendengar atau melihat status seorang teman baik saya gitu. Dia menahan tangisnya karena kebetulan salah satu keluarganya tinggal di sebuah daerah di mana sedang ada bencana di NTT sana gitu. Dalam tulisan statusnya,
ingin menangis tapi air mata tidak bisa keluar karena perasaan yang antara tidak enak, gengsi dan sebagainya. Nah, sebenarnya tidak boleh ditahan sebagai entah kita laki-laki atau perempuan gitu, tidak ada salahnya menangis kalau diperlukan gitu. Karena menangis sepuasnya gitu adalah mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan racun stres, sahabat Petra, atau kortisol dari dalam darah. Jadi sebetulnya kalau pada momentum tertentu ingin nangis, ya menangis saja, jangan ditahan. Ini ya kata sebuah tips untuk melepaskan beban. Nah, yang ketiga ini agak berisiko, sahabat Petra. Katanya kalau ini juga sangat mainstream. Banyak orang mengatakan, udah kamu curhat aja pada orang yang dipercaya. Nah, bagaimana kita mau curhat? Kalau kita mau curhat kan langsung dikomentari gitu. Baru dua kalimat gitu. Ya, aku punya masalah begini. Kan sudah tak omongin, jangan begitu. Jadi harus curhat pada orang yang tepat, sahabat Petra. Ya. Pokoknya yang dipercaya juga gitu. Jangan jauhi yang menghakimi. Karena biasanya menghakimi itu sebenarnya dia juga lagi, jangan disalahkan juga. Kemungkinan juga dia juga lagi pusing gitu. Jadi cepat selesai, gak mau mendengarkan. Atau ke profesional, sahabat Petra ya. Artinya ya ke orang-orang yang layanan konseling misalnya. Bila terasa selalu terlalu berat untuk beban yang dipikul sendiri, sahabat Petra. Menarik, sahabat Petra. Jadi dari sebuah peristiwa di Jakarta tentang adanya perdebatan antara dua pengemudi, kita mengambil sebuah pelajaran dari situ. Yang jelas, sahabat Petra, pelarian kita ketika kita mempunyai masalah, tentu saja untuk kita semuanya yang beriman tentu saja bisa berdoa gitu. Tapi ada sisi lain yang kita harus melakukan juga sebuah ikhtiar. Ya, kita harus yang memilih yang bersifat konstruktif ya. Artinya membangun dan menenangkan. Jangan lupa jangan yang destruktif ya. Pelarian hal-hal yang negatif yang justru menambah masalah baru. Satu kata yang buat kita semua kadang-kadang lupa, sahabat Peter, karena kesibukan, karena kebutuhan, karena tuntutan sosial gitu. Siapapun sahabat Petra, yaitu kita diingatkan bahwa kita semuanya berhak untuk istirahat. Saya pamit, ketemu lagi besok sahabat Petra. Pastikan segalanya lebih baik. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM spasi Jogja. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen,

0: mie udon, sampai kue tiok gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra Wanova.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana? Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi ya. Yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menjadi lebih baik begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love,
4: the voice of love.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
10: Hi, Karmu Lagi.
11: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
10: Tudag Keja Sindo Bellum.
11: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, unggulkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitar ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat gulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek.

0: dan berinovasi. Lulusannya bisa jadi apa aja? Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
6: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
7: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
8: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
7: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
8: Emang bisa?
7: Bisa banget. Di Program Studi Desain Produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
8: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
7: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
8: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
7: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
8: Oke, fix, aku gas.
7: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
9: Yuk gabung di Program Studi Desain Produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
10: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
11: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
12: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
13: Love and Inspiration.
14: Petra Wanova.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag kejasendo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
8: Love and inspiration.
9: Petra Wanova.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di gapura.

0: FM.
1: Narwa Studies Koninga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan

0: AM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFars, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang proyek 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah proyek bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia, orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.
3: The voice of love.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
6: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
5: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
6: Emang belajar apa aja sih?
5: kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
5: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
5: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
5: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
7: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
8: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
9: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
10: Love and inspiration.
11: Petra 105.4

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja, jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
7: Love and Inspiration.

0: Believe that.
1: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM.
2: The voice of love.
3: The voice of love.
4: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
11: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
12: Love and inspiration.
13: Petra 105.9.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.9.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Dikisahkan ada seorang pekerja kontraktor menghadap kepada bosnya. Dia mengajukan pengunduran diri karena merasa dirinya sudah tua dan telah cukup lama mengabdi. Dia bekerja sebagai mandor yang mengepalai semua tukang-tukang di berbagai proyek. Setelah mendengar maksud kedatangannya, sang bos berkata, "Ya, dengan berat hati kami akan melepas Pak Mandor. Perusahaan ini sebenarnya masih membutuhkan tenaga dan pengalaman Bapak. Bapak adalah salah satu pekerja terbaik yang dimiliki oleh perusahaan ini."

Tetapi ada satu permintaan saya sebelum Pak Mano pensiun dan pergi dari sini. Kami mohon Bapak membuat dan menyelesaikan satu unit rumah pesanan terakhir. Demi meninggalkan kesan baik dan mengabulkan permintaan bos yang terakhir, Pak Mandor tidak keberatan mengerjakannya. Keesokan harinya, dia mulai bekerja seperti biasa untuk rumah terakhir yang harus diselesaikan. Hanya saja, ada yang berbeda kali ini. Dia bekerja tidak segiat sebelumnya. Dia tidak seteliti seperti dulu di dalam memilih berbagai bahan-bahan bangunan dan alat-alat yang akan digunakan. Dia tidak sepeduli dulu dalam mengecek dan menjaga kualitas rumah yang sedang dibangun. Maka tidak mengherankan apabila pesanan rumah itu akhirnya dapat diselesaikannya dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada biasanya. Tentu dengan kualitas seadanya. Dengan penuh semangat, Pak Mandor menemui bosnya untuk memberi laporan dan menyerahkan kunci-kunci rumah beserta detail kelengkapannya. Bos menerima kunci rumah itu, lalu berkata, "Terima kasih Pak Mandor. Kami harus merelakan Bapak berhenti bekerja di perusahaan ini. Apapun yang telah Bapak abdikan selama ini, rasanya tidak dapat kami hargai dengan sekedar materi. Sebagai tanda terima kasih, saya selaku pribadi dan mewakili perusahaan tidak dapat memberikan apa-apa kecuali ini." Seraya menyerahkan kembali kunci tadi. Rumah ini sebagai hadiah dari perusahaan untuk Bapak beserta keluarga. Pak Mandor spontan terdiam, tertunduk malu. "Terima kasih bos. Saya atas nama keluarga sangat menghargai pemberian rumah dari perusahaan tempat saya menghabiskan masa kerja. Sesungguhnya saya merasa malu dan kecewa dengan diri saya sendiri. Karena rumah pesanan terakhir yang baru saja saya selesaikan tidak saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata justru rumah inilah yang diberikan kepada saya dan akan menjadi rumah milik saya satu-satunya." Pak Mandor menyesali sikapnya justru di akhir perjalanannya mengabdi bekerja. Dia telah mengecewakan dirinya sendiri dengan tidak menjalankan tanggung jawab seperti yang seharusnya.

0: pendengar yang budiman, sebenarnya peran dan tugas apapun yang kita emban adalah fuja dan tekuocen, proses tanggung jawab tanpa henti sampai kita laksanakan semua tugas secara baik dan tuntas. Jelas, sikap positif seperti ini membutuhkan dedikasi dan integritas yang tinggi. Untuk memiliki sikap kekayaan mental seperti ini memang tidak mudah. Apalagi kita hidup di sekeliling orang-orang yang minim budaya seperti ini. Maka kita membutuhkan kesadaran untuk membiasakan diri dalam memberi yang terbaik, bahkan lebih dari yang diharapkan. Jika kita memiliki tanggung jawab dan integritas yang kuat, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berkarya, pasti akan tersedia tempat yang terbaik untuk kita berusaha dan mengembangkan diri sampai ke puncak kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
3: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
2: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
3: Emang belajar apa aja sih?
2: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
3: Serius? Terus apa lagi?
2: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
3: Wah, keren juga ya.
2: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
3: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
2: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
3: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
4: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
7: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
8: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
7: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
8: Ada diskon spesial,
9: flash sale,
8: tebus murah,
9: hadiah menarik,
8: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
8: lebih hemat,
9: lebih seru,
8: lebih untung.
7: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
7: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
8: Mana Kampus?
10: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
11: Love and inspiration.
12: Petra 105.4.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Hits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lutu, Ihe Ye, Embun, dan Teratai.

0: dikisahkan di sebuah kolam yang airnya berlumpur. Tumbuh di sana pohon bunga teratai muda. Suatu hari, saat daun teratai membuka mata, memulai sebuah hari, dia merasa takjub dengan alam sekitarnya. Dan tiba-tiba, si daun teratai merasakan di atas hijau daunnya ada setitik embun yang hinggap begitu lembut dan bening. Dengan ceria disapanya si embun. "Hai kamu, engkau siapa? Dari mana datangmu? Kok tiba-tiba ada di atas punggungku?" Si embun pun menjawab, "Aku biasa dinamakan embun. Saat menjelang pagi, di alam semesta ini mengandung uap air yang terbawa hembusan angin dan menciptakan titik air yang menjadikan seperti diriku sekarang ini." "Wah, aku senang sekali bisa bertemu dan ditemani kamu," kata si daun teratai. "Maaf teman, aku tidak bisa menemanimu berlama-lama. Karena bila sebentar lagi matahari mulai bersinar, aku pun harus segera pergi," jawab si embun. "Kenapa mesti pergi? Tetaplah di sini, bersahabat denganku." "Bukan aku tidak mau, tetapi begitulah sifat alam. Setiap embun di pagi hari, sebentar kemudian segera menguap bila tertimpa sinar matahari." Sesaat sang matahari mulai terik, daun teratai pun memohon, "Tolong, tetaplah di sini, embun. Jangan pergi." Namun, secepat itu pula, si embun harus berlalu. Keesokan harinya, saat daun teratai memulai hari, dia begitu gembira melihat sahabatnya kembali berada di punggungnya. Dia pun menyapa riang, "Hai sobat, kita berjumpa lagi." Si embun balas berkata, "Hai juga, maaf, kita belum saling kenal. Aku embun pagi." "Loh, bukankah kamu embun yang kemarin?" "Bukan, aku embun hari ini. Aku tidak ada hubungannya dengan embun yang kemarin. Tetapi engkau sama persis dengan embun kemarin. Tetes air yang lembut, bening, dan menyejukkan. Kenapa bisa berbeda?" "Entahlah, aku ada ya seperti inilah. Selalu baru dan segera pergi bersama datangnya mentari pagi." Dan tidak lama kemudian, embun itu pun segera menguap tertimpa sinar matahari. Peristiwa serupa pun terjadi dari hari ke hari, dan setiap hari daun teratai tetap tidak mengerti mengapa embun yang sama setiap hari selalu tidak mengakui dirinya sebagai embun yang kemarin. Saat hari-hari berlalu terus hingga berganti bulan, si daun teratai pun berumur semakin tua, mulai terkoyak, akhirnya menguning, dan kemudian siap digantikan oleh tunas daun teratai yang baru. Sama seperti daun teratai dan tetes embun, setiap hari yang kita punyai seolah sama persis seperti hari-hari kemarin yang telah kita lalui. Sesungguhnya, Meitian tu se sing de yi tian. Setiap hari adalah hari yang baru. Hari baru yang penuh dengan kesempatan baru. Mari kita nikmati setiap hari sebagai suatu harapan yang menggairahkan. Hari baru yang patut kita syukuri, sekaligus kita isi dengan bekerja keras, penuh gairah untuk mewujudkan setiap impian kita, sehingga memungkinkan kita menciptakan prestasi yang luar biasa yang dapat kita kenang sebagai memori indah yang membanggakan.
1: Petra FM.
2: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
3: Hai, Karmu lagi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Tudag keja sendo belum.
4: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget. Pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: FM.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di Program Studi Desain Produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di Program Studi Desain Produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: 2NE1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mo Fuzi, mengasah kapak. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, ia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu selama ini. Teruskan bekerja seperti itu." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambah hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?"
3: "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasah, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil maksimal. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Pendengar yang berbahagia, sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari dari pagi hingga malam hari seolah terjebak dalam rutinitas terpola, sibuk dan sibuk terus, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan dan spiritual. Seperti pepatah Mandarin mengatakan, "Siu si, pusutan ikinzi." Istirahat bukan berarti berhenti. Olsi yao zhou gen chang de lu. Tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Tentunya, istirahat kita seharusnya jadi istirahat yang berkualitas dan bukan untuk bermalas-malasan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan dinamis.
4: Petra FM.
5: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
6: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
5: Loh, emang sekarang gimana?
6: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
5: Jadi, beneran AI ready?
6: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
5: Lulusannya bisa jadi apa aja?
6: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
5: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
6: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
5: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
6: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
7: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
8: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
9: Love and Inspiration.
10: Petra Wanova.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
8: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang.

0: FM.
1: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
3: 2 in 1, 2 lagu apa?

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
4: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di Program Studi Desain Produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di Program Studi Desain Produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata pasir. Saudara, di Rusia, para pengguna kereta api bawah tanah baru-baru ini sangat terganggu dengan banyaknya pasir di sejumlah stasiun. Para penumpang kereta mengeluhkan tumpukan pasir yang ada di stasiun itu semakin lama semakin tinggi. Mereka kerap harus berusaha dengan keras atau bersusah payah melewati gundukan pasir tadi. Bahkan saat kereta masuk ke stasiun dengan kecepatan tinggi, pasir itu pun jadi berterbangan dan menciptakan badai pasir kecil. Sejumlah ahli mengatakan bahwa pasir itu mungkin terkumpul di dalam sistem ventilasi selama bertahun-tahun dan terbawa ke ruang tunggu stasiun, terutama saat berlangsung renovasi sebuah teater yang dilintasi kereta bawah tanah. Namun pendapat itu dibantah oleh kelompok ahli lain. Mereka mengatakan sebagian besar stasiun yang diserbu pasir terletak jauh dari teater yang kedap suara tadi. Kelompok ini berpendapat bahwa pasir terbawa ke stasiun kereta saat jalan-jalan di kota Moskow diperbaiki dan masuk ke sistem ventilasi stasiun. Jadi dari pendapat kedua kelompok ahli tadi, tampaknya ada kesamaan, yakni bahwa pasir-pasir itu masuk melalui ventilasi stasiun. Tetapi warga kota Moskow tampaknya harus bersabar, sebab sang wali kota mengatakan sistem ventilasi kereta bawah tanah baru direnovasi dalam 3 tahun ke depan. Wah, lama sekali bukan? Ya, saudara, ada pasir-pasir yang juga dapat mengganggu kehidupan kita loh. Salah satunya dalam bentuk kekhawatiran. Kekhawatiran dapat sangat mengganggu penglihatan terhadap berkat-berkat Tuhan yang ada dan yang sudah disediakan. Kekhawatiran menghalangi kita untuk melihat hal-hal yang seharusnya kita syukuri. Kekhawatiran masuk ke dalam hati melalui pikiran. Dan pikiranlah sebenarnya ventilasi hati kita. Jika pikiran kita baik dan positif, kita akan melihat hal-hal baik dan hati kita dapat bersyukur. Tetapi jika yang sebaliknya terjadi, maka yang kita lihat hanya sisi-sisi buruk belaka, dan kita pun mengeluh berkepanjangan. Karena itu, senantiasalah berdoa. Karena doa adalah cara yang terbaik untuk mengendalikan pikiran kita agar tetap bersih dan baik. Kekhawatiran bisa saja datang, tetapi orang yang senantiasa berdoa tidak akan membiarkan kekhawatiran itu berlama-lama mengganggu hatinya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Mulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Hai, Carmu lagi.
7: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
6: Tudag keja sendo belum.
7: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
8: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
9: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
5: Petra FM.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
5: The voice of love.
6: The voice of love.
7: Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 0856020245670274885461 0274885481.
8: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan,

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 14. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mazmur pasal 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Renungan hari ini berjudul, Tanggapilah Notifikasi Rohani. Acap kali gawai memunculkan notifikasi sistem update available. Biasanya, kita tak segera mengupdate sistem. Kita memilih menundanya. Alasannya takut proses makan waktu lama dan mengganggu aktivitas. Padahal, pembaruan sistem tersebut penting untuk memperbaiki celah keamanan, menutup bug, dan meningkatkan kinerja. Memang, tanpa pembaruan sistem tetap bisa beroperasi. Namun, ia rentan gangguan dan kinerjanya melambat. Lalu akhirnya terjadilah gangguan sistem yang fatal, justru ketika kita merasa bahwa gawe tersebut baik-baik saja. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 14 menggambarkan Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Firman Tuhan bukan sekadar aturan, melainkan pembaruan sistem bagi batin manusia. Ia menutup bak tersembunyi, kesombongan, motivasi keliru, serta dosa yang tak disadari. Peraturannya teguh dan memberi hikmat, bahkan kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Artinya, siapapun yang membuka diri akan diperbarui. Namun kita sering menganggap firman Tuhan tak penting, bukan prioritas. Padahal, ia seperti pembaruan sistem yang memperbaiki kinerja hidup kita. Tanpa firman Tuhan, kita bisa tetap aktif, tetapi tidak optimal. Dengan firman-Nya, jiwa disegarkan dan arah hidup kita diperjelas. Pembaruan itu mungkin menuntut waktu dan kerendahan hati, tetapi hasilnya adalah stabilitas dan kedewasaan hidup. Maka, tanggapilah notifikasi rohani dari Tuhan. Jangan diabaikan. Ketika firman menegur, mengoreksi, atau mengingatkan, izinkan ia bekerja. Bacalah, renungkan, dan terapkan. Sebab pembaruan dari Tuhan itu untuk meluruskan dan meneguhkan langkah hidup kita. Tujuan utama Allah adalah memperbarui roh manusia yang telah menjadi gelap dengan cara memberikan kehidupan kepadanya.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita akan masuk dalam doa malam bersama dengan saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo Yogyakarta. Radio Petra senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Dengan pertanyaan apakah kita sudah mengasihi orang lain hari ini, semoga yang kita lakukan pada hari ini adalah segala kebaikan yang Tuhan kehendaki. Ini doa menyatukan kita sekalian untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita lakukan, sekaligus juga permohonan kepada Tuhan, baik untuk mohon pengampunan Tuhan bila kita melakukan suatu hal tidak diperkenan Tuhan karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan, supaya kita layak menaikkan doa dan tidak ada batu sandungan. Raya kita juga mohon banyak hal pada Tuhan dalam Yesus Kristus Sang Juru Syafaat atas permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Dengan iman, Tuhan mendengarkan doa kita. Dengan iman yang penuh pula, kita yakin Tuhan mengabulkan doa kita dengan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, sumber pertolongan kami, malam ini kami menyatukan hati Tuhan melalui sarana telekomunikasi Radio Petra. Kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan yang tidak berjarak, karena Engkau sejauh doa dan Engkau mendengarkan apa yang ada dalam isi hati kami dengan ucapan-ucapan tutur kami. Ya Tuhan, sebelum kami berdoa, layakkan kami Tuhan. Ketika kami dalam melaksanakan tugas kewajiban di sepanjang hampir hari ini, bila ada kekurangan, kesalahan dan dosa, atas perkenan-Mu Tuhan kami meyakini Engkau mengampuni kami, supaya ketika kami menaikkan doa kami tidak ada batu sandungan. Pengampunan-Mu di dalam Yesus Kristus dengan pengorbanan-Nya menyucikan kami, memurnikan kami untuk terus hidup kudus di hadapan-Mu. Dengan itu kami bersyukur Tuhan penuh dengan belas kasih dan rahmat, memberikan semangat karena pemulihan yang kuanugerahkan itu dia Tuhan, menjadi dasar bagi kami untuk mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati kami melalui kata-kata dalam doa kepada-Mu. Kami naikkan syukur atas perkenan-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami melaksanakan setiap tugas kewajiban yang kami laksanakan hari ini. Engkau Tuhan yang memperkenan kami melaksanakan setiap tugas kewajiban dan dengan iman percaya yang penuh kami melaksanakannya di tengah tantangan, hambatan, persoalan, pergumulan, ataupun ketika tidak ada masalah karena kekuatan, kesehatan, bertambahnya umur, bertambahnya persahabatan, prestasi dan hal baik yang menyemangati kami, membuat kami bersuka cita. Ya Tuhan, Engkau tolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak menyerah atau berendah diri, namun pribadi-pribadi yang Engkau bentuk dalam karya agung Roh Kudus-Mu agar kami memiliki daya semangat melaksanakan setiap tugas kewajiban dengan mengandalkan Engkau ya Tuhan, dengan cara baik, benar dan bertanggung jawab sebagaimana kebenaran sabda-Mu. Itulah sukacita kami Tuhan, hingga kami bersyukur kepada-Mu dengan sepenuh hati. Berkat yang sederhana maupun yang luar biasa Engkau anugerahkan sehingga kami tidak merasa tinggi hati. Juga ketika kami masih bergumul dalam situasi yang sulit, Engkau Tuhan yang menolong kami untuk terus mau rendah hati, tidak berlebihan ataupun bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak patuh terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Itulah cara-Mu Tuhan menolong kami untuk kuat dan tegar, dan bahkan terus bersuka cita mengandalkan Engkau di dalam segala hal pula. Kami terus mohon kelangsungan berkat untuk para orang tua, baik warga dewasa maupun yang sudah adius, lanjut usia. Jerihlah perjuangan yang tidak mudah, baik orang tua tunggal maupun yang masih lengkap sebagai suami istri. Bahkan yang sudah usia lanjut, Tuhan berkati senantiasa dalam perjuangan dedikasi,
Karena doa harus tutup dan teladanan harus terus dinyatakan para orang tua. Diri sebaik oleh seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat terpisah, bahkan di luar negeri sekalipun. Bahkan bila ada anggota keluarga yang tidak seiman sekalipun. Respon baik pada orang tua diwujud nyatakan dengan kesediaan hidup rukun, menghargai, menghormati. Jadilah perjuangan orang tua. Didedikasikan melalui kehidupan rumah tangga, pekerjaan, atau sesuatu hal yang dilakukan generasi demi generasi yang dipersiapkan dengan iman dan ilmu. Berkati senantiasa Tuhan. Berkati ketika keluarga bergumul dalam situasi yang sulit. Dan bahkan berhadapan dengan situasi sulit itu keputusasaan, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Kami meyakini Roh Kudus bekerja, memberi daya semangat untuk berjuang sekuat tenaga. Dengan penuh kesadaran, mawas diri, dan kerendahan hati, perjuangan itu adalah batu uji. Begitu pula ketika ada banyak hal yang membuat bahagia, sebagai saran untuk bersyukur kepada Tuhan dengan terus mawas diri dan mengandalkan Tuhan. Adalah cara yang Tuhan kehendaki pula untuk kuat dan tegar. Berpengharapan seterusnya akan kelangsungan berkat-Mu itu Tuhan. Hanya kepada Engkau, Sang Sumber Berkat. Saudara-saudara kami yang masih bergumul dalam situasi yang sulit karena usia lanjut ataupun karena terbatasan fisik atau bahkan karena tubuh disertai dengan sakit penyakit sehingga harus periksa rutin, rawat jalan, opnam, bahkan opnam di ruang khusus ataupun operasi pasca operasi dan usai perawatan. Kekuatan dari Engkau Tuhan karena karya Roh Kudus menyemangati. Bahkan ketika tak berdaya sekalipun Roh Kudus bekerja berdoa kepada Engkau dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan dan Engkau Tuhan yang sanggup menyelidiki hati, mendengarkan maksud Roh Kudus itu berdoa kepada Engkau. Begitu pula anggota keluarga yang melayani, mendampingi Tuhan juga berkati. Layanan tenaga medis juga jadikan berkat. Sarana-prasarana, gizi, obat yang diterima juga anggot jadikan berkat. Bahkan upaya untuk keperluan biaya perawatan, pengobatan, anggot juga Tuhan yang menganugerahkan berkat. Tuhan Bapa di surga, persoalan pergumulan yang dihadapi keluarga, terang-Mu senantiasa terpancar dan membuka hati umat yang Kau kasih untuk mengandalkan Engkau mengatasi persoalan pergumulan yang sedang dihadapi. Berkati pula rencana ke depan tentang apa yang dilaksanakan oleh keluarga dengan cara baik benar dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Mempersiapkan generasi muda dengan iman dan ilmu juga menjadi saran bagi kami untuk berharap akan kelangsungan berkat Tuhan. Studi yang sudah ditempuh dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi bahkan memasuki tahun ajaran baru ini Tuhan berkati. Keluarga, orang tua, guru, dosen, karyawan, dan hal-hal baik yang dipergunakan menjadi sarana komunikasi ataupun sarana penunjang pendidikan Tuhan berkati pula. Sehingga di sarana untuk mendukung generasi muda yang Kau berkati itu kelak kemudian hari berkualitas dalam iman dan ilmu untuk mewujudkan hal baik bagi kehidupan seutuhnya. Tuhan berkati pula gereja-gereja yang melaksanakan kewajiban oleh para pemimpin gereja, jemaat merespon dengan kegiatan yang ada bahkan bersinergi terhadap langkah kebersamaan di tengah persoalan pergumulan bahkan ancaman yang ada. Bahkan juga disintegrasi berkaitan dengan banyaknya orang yang punya kepentingan untuk merusak kehidupan bergereja ataupun kehidupan bersama dengan rencana-rencana apa yang membuat kekhawatiran bahkan kekejian. Dan tolong kami untuk kuat dan tegar dapat menjalin relasi dengan toleransi yang tinggi dalam persaudaraan, persekutuan, kebersamaan terhadap langkah yang diwujud nyatakan dengan berbagai pihak adalah kerinduan kami untuk terus mewujudkan kerukunan, kedamaian dalam kebersamaan sekalipun ada perbedaan. Namun menjadi berkat bagi kami untuk melihat merasakan kebersamaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk mereka-mereka berjuang memenuhi layanan kebutuhan dasar ya umat manusia. Menolong dalam setiap derap langkah perjuangan mereka.
hingga terus dapat memfasilitasi kehidupan ini dan kami dapat menghargainya. Pemerintah dapat peduli, karena itu juga berkati pemerintahan bangsa negara kami dengan kepedulian untuk terus menjajarkan masyarakat bangsa dan negara kami di tengah banyaknya keprihatinan kami, penyimpangan-penyimpangan yang masih terjadi sehingga bermasalah dengan hukum. Padahal mereka-mereka yang melakukan tindakan tidak baik dan sudah berkeadilan dengan cara Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu untuk pelayanan sosial kemasyarakatan gereja ataupun instansi ataupun lembaga yayasan apapun wujud dan bentuknya, untuk hal baik dalam sosialita terus diwujud nyatakan, ditumbuh kembangkan untuk kebersamaan yang lebih sejahtera dapat dirasakan benar-benar kemanfaatannya. Juga kami masih terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang berkumpul dalam situasi yang sulit karena pasca gempa di daerah NTT Nusa Tenggara Timur. Berikan mereka daya tahan di tengah terbatasan, enggak memperhatinya. Begitu pula relawan, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang membantu, dan pemerintah yang bekerja, Tuhan juga menolong memberkati. Recovery dan manajemen pasca gempa terus dapat berlangsung. Lebih dari itu, pemulihan situasi keadaan psikologi, saudara-saudara kami berkumpul dalam situasi yang sulit karena harus merelakan harta, benda, raga, maupun nyawa anggota keluarga. Tuhan Bapa di surga, kami juga menyadari perubahan iklim mengganggu kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, sadarkan kami Tuhan untuk cinta lingkungan hidup dan ingatkan mereka-mereka yang merusak alam agar kembali sadar betapa pentingnya peduli pada lingkungan hidup. Tuhan Bapa di surga, Engkau berkati setiap usaha dan bahkan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sebagai anak kami sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban dengan mengandalkan Tuhan. Kami hendak beristirahat. Kami meyakini Engkau memberkati kami di tengah batasan fisik kami yang perlu penyegaran. Hingga biarlah kami merasakan makna yang Tuhan anugerahkan dengan cara kami beristirahat, pemulihan kekuatan, kesehatan hingga esok hari, kami dapat bangun atas perkenan-Mu Tuhan untuk kembali dapat melanjutkan setiap tugas kewajiban yang juga Tuhan anugerahkan. Demikianlah Tuhan pokok doa yang dapat kami naikkan kepada-Mu di antara sekian banyak keinginan kami. Tuhan lebih dahulu mengetahui apa yang diisi hati kami dan Tuhan memberkati kami. Itu pula memberkati Radio Petra. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Pengantara kami dengan pengorbanannya, dalam bimbingan Roh Kudus Tuhan, kami berdoa.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Petra.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram

0: Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Petra. Petra. Stream.

sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.

Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya.

Shalom Alehim, Bapak Ibu Saudara dan anak para sahabat Petra yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Renungan Embun Pagi melalui Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Bahkan dengan sesanti sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini, semoga menjadi sarana bagi kita untuk terus berupaya bahwa segalanya lebih baik pada hari ini dibanding hari-hari yang lalu adalah perjuangan tersendiri untuk kita terus merasakan penyertaan Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Perwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta dengan kita sekalian yang dengan penuhkapan syukur kita merasakan bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Tema pada renungan umum pagi saat ini adalah jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Melalui pembacaan Injil Matius 8, saya baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Namun sebelum kita mendengar, menghayati dan memetik hikmah dari kebenaran sabda Tuhan ini, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kepadamu Tuhan kami naikkan syukur atas kasih karunia dan rahmat yang Tuhan anugerahkan, sehingga Engkau perkenankan kami memasuki hari baru pemberian Tuhan dengan segala keberadaan situasi yang ada dalam kehidupan kami, baik keadaan tubuh jasmani kami maupun situasi spiritualitas, untuk kami terus merasakan berkat penyertaan Tuhan. Pagi ini Tuhan, ketika kami melaksanakan tugas kewajiban yang hendak kami lakukan, Tuhan menolong kami dengan sabda yang Tuhan anugerahkan sebagai dasar bagi kami untuk terus mengarahkan hidup dengan berpedoman apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus menolong kami untuk dapat menghayati dan melaksanakan apa yang dikehendak-Mu Tuhan, sehingga kami memiliki daya dalam kebenaran-Mu hingga menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda Sejati, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 13 saya baca demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jikalau aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia
dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian pewartaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, sungguh menjadi mujizat tersendiri bagi seorang perwira di Kapernaum ketika mendengar bahwa hambanya sembuh atas karya Yesus Kristus yang ia sungguh berharap betul akan apa yang dinyatakan Yesus Kristus. Pasti perwira ini sangat gembira, betapa tidak. Ia seorang perwira, namun ia memiliki kepedulian begitu luar biasa pada hambanya yang sakit lumpuh dan sangat menderita. Bagi seorang tuan, hamba adalah aset. Dan kalau hamba ini sakit atau ada sesuatu yang persoalan di dalam kehidupannya, pasti akan mempengaruhi apa yang harus dilaksanakan para hamba di rumah sang tuan. Apalagi perwira ini memiliki prajurit-prajurit yang jumlahnya tidak sedikit, meskipun ia merasa bahwa ia juga menjadi bawahan. Namun justru disitulah apa yang ada pada diri seorang perwira dilihat oleh Yesus sangat berharga. Karena apa? Ada kesadaran kerendahan hati melekat pada perwira ini, dan juga kepedulian pada yang sedang memerlukan pertolongan. Barangkali kita dapat berpikir, kedudukan perwira tentu saja bukanlah jabatan yang rendahan. Tapi perwira memiliki pengaruh, memiliki anak buah, prajurit-prajurit yang ia bisa perintahkan banyak hal pada prajurit-prajurit. Dan ketika ia memiliki hamba, berarti dia bukan orang sederhana. Ya, orang mampu. Pada titik inilah kita memahami betapa mulia hati dari perwira ini. Keheranan ada pada Yesus Kristus ketika mendengar apa yang diucapkan perwira ini dengan permohonan untuk menyembuhkan hambanya. Sebab fanatisme Israel berkaitan dengan apa yang ia rasakan dalam kehidupan sebagai keturunan Abraham, Ishak, Yakub begitu kuat. Akan ada banyak orang yang muncul kesadarannya dalam fanatik yang begitu kuat, akan beroleh anugerah Tuhan dalam perjamuan makan bersama di kerajaan surga. Yesus yakin akan hal itu. Tetapi melihat dan mendengar sendiri ungkapan
Perwira Kapernaum terheranlah Yesus hingga mengungkapkan sedemikian rupa iman yang besar belum pernah dijumpai dalam kehidupan orang Israel. Perwira ini tidak tinggi hati dengan jabatannya. Bahkan ia merasa tidak layak ketika Yesus ingin mengunjungi atau datang ke rumahnya. Ada kemungkinan ia sadar bahwa problematika pergumulan ada di dalam batinnya sebagai seorang perwira dari kerajaan Imperium Romawi. Maka dari itu Yesus mengatakan, banyak orang akan hidup dalam kerajaan surga, dalam kemuliaan perjamuan surgawi. Namun kerajaan itu yang dimaksudnya adalah tentang bagaimana Imperium Romawi berkuasa, justru akan dicampakkan dalam penderitaan kegelapan yang segelap-gelapnya, yang ada hanya ratap tangis dan kertak gigi. Barangkali perwira ini sadar siapa dirinya. Namun justru dalam kesadaran semacam itulah ada upaya bahwa ia pun yang sangat percaya kepada Yesus bisa merasakan betapa kuatnya semangat untuk merasakan anugerah Yesus, sekalipun itu tertuju pada hamba yang sedang sakit. Ia benar-benar berjuang bukan untuk dirinya. Dan Tuhan melihat itu dengan cara Tuhan. Ya, akhirnya hamba Tuhan itu disembuhkan oleh kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengerjakan apa yang menjadi karya agungnya dengan tidak hadir secara langsung pada hamba itu, tetapi sesuai dengan permintaan dari perwira Kapernaum, Yesus memenuhkan apa yang dikehendaki oleh perwira itu. Sehingga Yesus mengatakan, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Lantas hikmat apa yang dapat kita petik dari sabda Tuhan ini, para sahabat Peter yang berkati Tuhan? Pertama yang mau saya sampaikan adalah, rasanya sebelum peristiwa tentang Tuhan memberikan anugerah, mujizat atau sesuatu apapun, kita akan ada dalam proses tentang bagaimana perjuangan dengan kerendahan hati. Perjuangan dengan kerendahan hati dan dengan kesadaran tentang bagaimana hidup ini mau layak di hadapan Tuhan atau tidak. Sikap hidup dengan kerendahan hati dilihat oleh Tuhan dengan ketulusan, kejujuran. Sikap hidup dengan kesombongan Tuhan tidak suka. Cara menyampaikan permohonan kepada Tuhan dengan nilai-nilai etis pun akan dilihat, dinilai oleh Tuhan. Maka sungguh sangat mulia ketika sikap etis kehidupan kita menyampaikan banyak hal kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, dengan perjuangan yang sungguh, dengan keaslian yang sungguh dalam hati kita, mari kita berpikir. Kita harus membuang jauh-jauh egoisme diri kita. Kita melihat dalam hidup ini ada banyak persoalan pergumulan yang dialami oleh orang lain. Maukah kita menjadi pengantara bagi mereka dalam perjuangan untuk mereka-mereka beroleh kesempatan mendapatkan anugerah dari Tuhan? Entah itu terbebasnya dari persoalan pergumulan, entah itu terbebasnya dari situasi keadaan yang sedang dirasakan ketika sedang sakit. Kita ungkapkan doa-doa kita ungkapkan penyemangat-penyemangat kita.
ungkapan yang menyemangati mereka yang berkumul, saya rasa ini bagian dari perjuangan untuk peduli. Dan bagaimana nilai-nilai itu dirasakan oleh banyak orang, banyak pihak, sebagai berkat dari Tuhan. Dan yang ketiga yang begitu luar biasa adalah, siapapun kita sungguhnya bukan orang Israel, tapi kita diberi kesempatan untuk bisa makan perjamuan bersama di surga. Kita akan datang dari berbagai arah untuk meyakini dalam iman kepada Yesus Kristus yang kita ungkapkan dengan sepenuh hati. Tuhan sudah sediakan berkat, kemuliaan surgawi. Saya rasa ketika kita sampai pada tahap ini, iman kita akan semakin kuat. Iman kita akan semakin diteguhkan. Dan bisa saja sama seperti perwira di Kapernaum. Ketika kita menjalani kehidupan ini dengan segala persoalan pergumulan dan yakin penuh, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Sehingga orang seringkali mengatakan yang ada adalah ya dan amin. Sungguh Tuhan dan kami percaya. Segala sesuatunya akan mendahului anugerah mujizat itu Tuhan nyatakan. Meskipun kita semua akan ada dalam proses waktu. Dan mungkin bisa saja proses ini menguji kita dalam waktu yang lama. Ini juga bagian dari proses pengujian hidup. Dapat kita bayangkan ketika Yesus menyampaikan sesuatu dan kemudian direspon oleh perwira Kapernaum dan perwira Kapernaum sebagai orang yang punya jabatan, lantas kemudian merespon dengan negatif apa yang dinyatakan Yesus. Ceritanya akan berbeda. Banyak pihak menampik, menolak apa yang Yesus kerjakan. Saksian dalam Injil membuktikan betapa banyak mereka-mereka yang enggan mendengar Yesus, bahkan menolak Yesus. Maka berbahagialah kita semua yang berjuang di dalam situasi keadaan sulit. Masih ada kepedulian pada pihak lain, pada orang lain, siapapun itu. Dan Tuhan melihat keaslian hidup ini, perjuangan ini, iman yang begitu kuat, sehingga mendapatkan penghargaan, apresiasi, anugerah berkat dari Tuhan pada saatnya, tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, para sahabat berita yang berkati Tuhan, marilah kita jalani hari ini dan hari-hari seterusnya dengan tetap meyakini bahwa iman kita yang kuat. Dan dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita yakin apa yang berlangsung adalah seperti yang engkau percaya adalah sabda Tuhan Yesus untuk kita terus melangkah. Ketika kita sudah beroleh berkat, maka kita diperkenankan Tuhan menjadi berkat dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau perkenankan kami mendengar sabdamu. Engkau mampukan kami membuka hati dengan Roh Kudus yang bekerja, agar Roh Kudus menolong kami. Kami memiliki keberanian melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Belajar dari perwira Kapernaum yang memohon kepada Engkau Tuhan, dalam karya agung Engkau yang datang ke dunia melalui Yesus Kristus, untuk hambanya bisa beroleh kesembuhan. Ia mengungkapkan kerendahan hati. Tuhan melihatnya. Tuhan memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Dengan sabda Tuhan Yesus, apa yang Yesus katakan, ia beroleh berkat.
hambanya menjadi sembuh dan itu menjadi berkat bagi hambanya. Yang pada waktu itu dicatat oleh Injil Matius, mewartakan tentang bagaimana perjuangan, usaha, niat yang tulus ikhlas, disertai dengan mawas diri, mulai akan menerima anugerah-Mu Tuhan. Anugerah yang sejak lama dirindukan orang-orang yang percaya kepada Engkau dalam iman pada Yesus Kristus, makan bersama dalam perjamuan di kerajaan surga. Kerinduan kami semua Tuhan, mampukan kami dalam menjalani hari ini ataupun hari-hari selanjutnya dengan optimis, dengan sepenuh hati, kerendahan hati, hingga Engkau layakkan kami agar dengan demikian tidak ada batu sandungan di dalam kami melaksanakan setiap tugas kewajiban. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk para orang tua, baik warga dewasa maupun yang sudah adiyuswa. Begitu pula yang berjuang dalam situasi yang sulit sekalipun sebagai orang tua, untuk mencukupkan keperluan apa yang harus disediakan bagi keluarga. Suami istri maupun yang sudah sendiri, sebagai orang tua Tuhan berkati dalam perjuangan dan dedikasi, sehingga Engkau perkenankan menjadi berkat bagi anggota keluarga yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat terpisah. Bahkan bila ada di antara anggota keluarga yang tidak seiman sekalipun, orang tua akan terus berjuang mengungkapkan kasih sebagaimana yang Tuhan ajarkan, dan direspon dengan baik untuk seluruh anggota keluarga, anak, cucu, cicit, dan bahkan dalam kehidupan saudara bersaudara satu dengan yang lain. Berkati Tuhan hingga mengungkapkan bakti, merespon kasih-Mu Tuhan dengan cara baik, benar, dan bertanggung jawab pada orang tua. Ketika orang tua memberikan doa restu dalam kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan, kewirausahaan, pemanfaatan jasa online dan studi anggota keluarga, masuki tahun ajaran baru ini Tuhan, dan berkati dalam setiap perjuangan. Begitu pula ketika kami mengingat akan apa yang Kau amanatkan dalam kehidupan gerejawi dari berbagai denominasi, kami juga senantiasa mohon kelangsungan berkat-Mu. Kebersamaan gereja dalam derap langkah memberitakan kasih-Mu Tuhan dalam damai dan sejahtera yang harus mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Juga dalam setiap bentuk kegiatan gerejawi maupun pelayanan gerejawi, Tuhan jadikan berkat. Para pemimpin gereja melaksanakan kewajiban dengan terus mewujudkan kerendahan hati. Begitu pula jemaat-Mu merespon pelayanan masuk gereja dengan sepenuh hati, bersama dengan banyak pihak. Perjuangan untuk hidup rukun dengan umat beriman lainnya, dengan pemerintah, dengan masyarakat. Dan berkati terlebih untuk mengisi kemerdekaan bangsa dan negara kami masuki tahun ke-81. Masih banyak yang dikerjakan masyarakat dalam merayakan kemerdekaan. Sekalipun kami prihatin, masih banyak yang serba tega melakukan penyimpangan, mencederai nilai luhur perjuangan para pendahulu dengan sikap yang tidak etis melalui kebijakan kewenangan, pengambilan keputusan sampai pada pelaksanaan hingga harus menghadapi proses hukum. Dan berkati mereka-mereka yang telah berjuang sehingga nilai-nilai perjuangan dapat terus kami wujudkan untuk berkomitmen dengan penuh iman membangun bangsa ini betapapun sederhana.
Maka ketika siapapun yang melaksanakan tugas, terutama anak-anak Tuhan, melaksanakan kewajiban dengan sepenuh hati, terhindar dari hal yang tidak dikehendaki karena mau dengan iman dan hati yang lurus, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri,

Tuhan memberikan pertolongan saudara-saudara kami yang bergumul dalam situasi yang sulit, harus merelakan anggota keluarga yang menjadi korban ataupun harta benda yang terdampak dari gempa bumi. Memberkati dengan daya tahan, memberkati masyarakat pemerintah setempat, bahkan gereja-gereja ambil bagian dalam pelayanan, dan berkati para relawan, dan pada saatnya kami pun dapat memberikan dukungan untuk saudara-saudara kami untuk meringankan beban ketika saudara-saudara yang bergumul dalam situasi yang sulit. Kami mohon berkat-Mu pula Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merindukan pemulihan kekuatan kesehatan, baik yang perawatan rutin, yang opnam di rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Itu pula anggota keluarga, Tuhan berkati, dan upaya tenaga medis juga Tuhan jadikan berkat dengan obat, gizi maupun sarana-prasarana medis yang dipergunakan. Juga kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk perjuangan mereka-mereka yang mendedikasikan, saudara-saudara kami yang mendedikasikan hidupnya dalam layanan pendidikan. Kiranya melalui pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, menolong kami untuk mempersiapkan generasi yang berbudi pekerti luhur dengan iman dan ilmu yang tinggi, dengan kualitas pendidikan yang dapat dicapai, diwujud nyatakan untuk membangun bangsa ini maupun kemanusiaan. Berkati Tuhan. Begitu pula mereka-mereka berjuang dalam layanan dasar, pemenuhan kebutuhan, rasa aman nyaman, perdagangan, perekonomian, hukum, kesehatan. Berkati Tuhan perjuangan mereka yang tidak mudah untuk membangun negeri ini, bahkan juga umat manusia. Berkati Radio Petra dalam layanan publik, sehingga Engkau berkenan menjadi pengantar berkat melalui organ yayasan ataupun saudara-saudara kami yang menjadi pelaksana. Berkati Tuhan, menjadi berkat untuk kehidupan ini. Demikian ya Tuhan, iman kami kepada Engkau dengan banyak pengharapan, dan Engkau lihatlah hati kami, kesungguhan kami. Kami menyadari siapa kami. Engkau melayakkan kami karena Yesus Kristus sumber berkat. Menjadikan kami dengan iman penuh, berharap akan kelangsungan berkat Tuhan ketika kami melaksanakan kewajiban. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dengan penuh iman. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, renungan embun pagi saat ini. Saya Pendeta Perwantoro Kurniawan undur diri, dan Tuhan memberkati.

0: Petra, www.sahabatpetra.com.
1: Tuhan, malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan, bawa bangsa kami semakin dekat.

Kami berserah Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami berkata kepada-Mu Tuhan.

0: Darwas tuh diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra, streaming radio.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
4: tebus murah,
7: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
9: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
4: Mana Kampus?
10: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: sebab jiwa ku tenang. Amin.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menghadapi guru-guru palsu. Meluangkan waktu untuk mempelajari firman akan melindungi orang percaya dari disesatkan oleh ajaran palsu. Firman Tuhan dari kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3.
1: Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatanglah kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengenali guru-guru palsu. Hari ini, mari kita perhatikan bagaimana seharusnya kita menghadapi mereka. Guru-guru palsu ingin menimbulkan keraguan di hati pendengarnya. Untuk mendapatkan pengikut, mereka mengklaim memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki pendengarnya. Orang yang mengerti doktrin yang sehat tidak akan disesatkan. Itu sebabnya sangat penting mendasarkan iman kita pada pengajaran Alkitab yang benar. Seperti contohnya, bahwa Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa manusia. Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya, dan orang Kristen kelak akan mengalami kebangkitan tubuh. Semua ini adalah kebenaran yang kokoh dan dapat kita andalkan. Jika mendapat tantangan, kita harus mempertahankan iman kita dengan kitab suci yang telah kita pelajari sendiri. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 berkata, Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dengan membaca dan menerapkan firman Tuhan secara teratur, kita akan dapat lebih siap dan lebih baik dalam menjelaskan kepercayaan kita saat dihadapkan pada kebohongan. Saudara pendengar, memiliki doktrin yang sehat sangat penting karena dapat melindungi orang percaya dan membuat mereka tetap berdiri teguh dalam iman. Jika Anda sudah memiliki rencana studi, lanjutkan. Jika belum, mulailah sekarang dari hal kecil, hanya 5-10 menit sehari, dan bergeraklah maju dari situ.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

selalu ada harapan dalam hidup ini karena kita punya Tuhan. Percaya itu? Percaya itu semua di sini? Harus percaya dong. Buat apa datang ke sini kalau kita nggak percaya Tuhan? Amin. Yuk.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
6: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
5: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
6: Emang bisa?
5: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
6: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
5: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
6: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
5: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
7: Oke, fix, aku gas.
5: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
7: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Petra, streaming

0: Dana Rumah Studi diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra, streaming.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda di program Bun Pagi hari ini. Kami hadir untuk menemani awal aktivitas Anda dan segala persiapan yang Anda lakukan untuk aktivitas Anda sepanjang hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengan harapan lagu-lagu yang kami putar menjadi kekuatan dan juga mengisi hati Anda dengan kebaikan Tuhan dan juga memberkati kehidupan Anda. Dan Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang Anda suka untuk diputar di Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Tentu saja Anda juga bisa menyertakan ucapan-ucapan bahagia bagi sahabat-sahabat, keluarga, atau siapapun yang

0: Anda kasihi. Dan di pagi hari ini kita juga akan menerima sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Risang Anggore Liarso dari GKJ Condong Catur. Ada juga Dr. Salah yang akan menyampaikan petunjuk kehidupan melalui Guidance for Living, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang juga akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk Anda semuanya. Jadi sahabat Petra, dengan sukacita kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Saat ini ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain juga segenap ciptaan Allah pada hari ini? Pada embun pagi hari Rabu 20 Mei 2026 ini, kita akan mengawali hari kita dengan sejenak bersama-sama merenungkan sebagian dari Sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini adalah keadilan Allah, yang terutama didasarkan pada Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan serta merenungkan sebagian dari sabdamu. Tolonglah kami dengan urapan kuasa rohmu yang kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran sabdamu. Tolonglah kami juga sehingga kami pun dapat memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabdamu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Sebagaimana saya ungkapkan tadi, pada saat ini kita akan terutama memperhatikan sabda Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Diberkatilah saudari, saudara dan saya yang bersedia mewujudnyatakan kebenaran Injil di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, di dalam perbincangan-perbincangan mengenai pola asuh, dikenal dua pendekatan yang sangat kontras. Yang pertama adalah pola asuh otoriter yang membangun kepatuhan melalui imbalan dan hukuman, reward and punishment. Dalam hal ini anak-anak didorong untuk taat, terutama karena takut dihukum atau berharap diberi imbalan. Sebaliknya adalah pola asuh otoritatif yang berusaha untuk menumbuhkan kedewasaan dengan memperbincangkan konsekuensi alami juga konsekuensi logis dari setiap tindakan kepada anak-anak, sehingga tanggung jawab juga pengendalian diri dalam anak-anak tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari kesadaran. Nah, dalam hal ini agaknya jamak di antara kita yang kerap memahami Allah di dalam kerangka pola asuh yang pertama.
Allah pun dibayangkan bagaikan sosok yang otoriter, yang mengamati setiap laku manusia untuk kemudian memberikan hadiah, imbalan, pahala, atau sebaliknya, hukuman seturut dengan perilakunya. Maka Yohanes 3 ayat 36 yang menjadi ayat nas kita pada kesempatan ini pun kerap dibaca dengan nada yang mengancam. Barang siapa yang percaya akan hidup, tetapi yang tidak percaya akan berada di bawah murka Allah. Padahal Injil Yohanes sejatinya tidak sedang memperkenalkan Allah yang gemar menghukum. Sebaliknya, Injil Yohanes justru berupaya untuk memperlihatkan, mempersaksikan Allah yang sungguh-sungguh menghendaki kehidupan bagi manusia dan juga bagi segenap ciptaannya. Maka murka Allah bukan pertama-tama kedahsyatan luapan emosional ilahi, melainkan murka Allah perlu dibaca dan dipahami sebagai konsekuensi logis, konsekuensi alami dari penolakan manusia terhadap jalan kehidupan yang Allah nyatakan di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita pun perlu mencamkan bahwa Injil Yohanes menegaskan percaya bukan sekadar perihal menerima seperangkat doktrin atau ajaran. Percaya berarti berjalan di dalam jalan hidup Kristus. Oleh karena itulah Kristus pun bersabda di dalam Yohanes 14 ayat 12 yang menjadi penting untuk dibaca bersama-sama dengan Yohanes 3 ayat 36 tadi. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dengan kata lain, percaya kepada Kristus berarti mengambil bagian di dalam karya Kristus untuk memulihkan yang terluka, merangkul yang tersisihkan, menghidupkan harapan yang patah, membela martabat manusia tetapi juga segenap ciptaan, dan tentu menghadirkan kasih dan rahmat Allah di tengah bumi yang terkoyak. Sahabat Petra yang terkasih, disitulah shalom menjadi nyata. Karena shalom bukanlah sekadar keadaan tanpa konflik. Shalom adalah keutuhan hidup. Ketika keadilan ditegakkan, perdamaian dirawat, dan juga relasi segenap ciptaan dipulihkan. Ketika manusia hidup di dalam jalan Kristus, disitulah kehidupan bertumbuh. Namun sayangnya manusia seringkali menolak jalan itu, sehingga keserakahan, kebencian, dan kekerasan pun dijadikan sesuatu yang wajar di dalam kehidupan bersama. Maka kehancuran menjadi konsekuensi alaminya. Dunia pun dikoyak oleh ketidakadilan, relasi dipenuhi oleh kecurigaan, alam dirusak tanpa belas kasihan, dan manusia hidup tanpa keutuhan. Itulah yang dimaksud oleh penulis Injil Yohanes sebagai murka yang tetap ada atas manusia.
ketika kehidupannya tercerabut dari shalom. Nah, dalam hal ini, ironisnya gereja seringkali lebih mencerminkan pola asuh yang otoriter ketimbang otoritatif. Mimbar dipenuhi oleh ancaman-ancaman mengenai neraka. Ada kesaksian tentang pernah pergi ke neraka dan lain sebagainya. Tetapi sangat miskin perbincangan mengenai bagaimana keadilan Allah itu diperjuangkan di tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini. Kita sebagai umat kerap kali mendengar bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi kita jarang diajak untuk memahami bagaimana dan mengapa ketidakadilan itu melukai bahkan merusak kehidupan bersama. Akibatnya, iman pun amat sangat sering diukur, ditakar berdasarkan kepatuhan-kepatuhan yang tampak bahkan administratif. Seberapa sering orang rajin hadir dalam ibadah, seberapa tekun orang memberikan persembahan. Tapi kita jarang berbicara tentang penderitaan manusia, apalagi alam yang ada di luar tembok gereja. Maka tidak mengherankan ketika belakangan ini negara pun juga semakin bergerak dengan logika yang serupa dan kita diam saja. Ketika ketertiban itu dipelihara melalui rasa takut lewat intimidasi, kritik itu dianggap sebagai ancaman, dan warga negara lalu dibentuk menjadi patuh. Kepatuhan yang disamarkan di balik topeng kedisiplinan, bukannya diajak untuk menjadi lebih dewasa dan kritis. Hukum pun dipakai terutama untuk mengendalikan, bukan untuk mendidik kesadaran moral publik. Dalam suasana demikian, ya, masyarakat mungkin di luar tampak tertib, di permukaan tampak patuh, tetapi sesungguhnya amat rapuh di dalam. Karena diliputi kecemasan, ada kemarahan yang tersembunyi, bahkan ketidakpercayaan satu sama lain. Sahabat Petra yang terkasih, keadilan Allah bekerja secara sangat berbeda. Allah tidak pernah memperlakukan kita, manusia, sebagai mesin kepatuhan. Allah memperlakukan kita sebagai pribadi yang dipanggil untuk bertumbuh dalam tanggung jawab. Karena itu, komunitas iman kita semestinya menjadi ruang-ruang dialogis. Ruang di mana orang belajar untuk memahami konsekuensi dari kebencian, keserakahan, ketidakadilan. Maka pendidikan iman pun tidak cukup untuk sekadar berhenti pada larangan ini dan itu. Tetapi perlu mengajak kita untuk melihat bagaimana kasih itu melahirkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan segenap ciptaan. Demikian pula negara. Negara semestinya membangun warga, bukan sekadar mengawasi mereka. Demokrasi yang sehat tidak lahir dari ketakutan terhadap hukuman, apalagi kekerasan, melainkan dari kesadaran bahwa kehidupan bersama hanya dapat bertahan dan mekar ketika keadilan dirawat serta diperjuangkan bersama-sama. Sahabat Petra yang terkasih, pada akhirnya percaya kepada Kristus bukan terutama perkara untuk menghindari murka atau hukuman ilahi.
Percaya kepada Kristus berarti berani mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Dan disanalah keadilan Allah menemukan wajahnya yang paling benderang. Bukan dengan tangan besi yang menakut-nakuti kita, melainkan dengan tangan kasih yang membimbing setiap kita dan juga segenap ciptaan menuju kepada keutuhan kehidupan bersama. Amin. Kini kita akan kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber segala kehidupan dan keadilan, ajarilah kami untuk tidak hidup di dalam ketakutan, melainkan bertumbuh di dalam kasih dan tanggung jawab. Mampukanlah kami untuk memahami bahwa setiap pilihan hidup memiliki konsekuensi, baik bagi sesama kami maupun bagi segenap ciptaan-Mu. Ya Kristus Sang Raja Damai, bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu, yang merawat mereka yang terluka, membela mereka yang tertindas, serta menghadirkan damai yang sejati di tengah dunia yang sedang dikoyakkan oleh kekerasan dan ketidakadilan ini. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran dan kehidupan, lembutkanlah hati kami yang gemar menguasai dan menghakimi. Tuntunlah gerejamu juga segenap anak bangsa untuk tidak membangun ketertiban melalui ketakutan dan ancaman, melainkan menumbuhkan kehidupan bersama yang penuh kasih melalui dialog, melalui keadilan di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Ajarkanlah kami untuk hidup sebagai pembawa-pembawa damai-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, embun pagi kita pada hari Rabu 20 Mei 2026 ini. Saya Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur mohon diri. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita dan orang-orang terkasih kita. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Berkah dalam.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Kami sudah menemani sahabat Petra semuanya mulai dari tadi pagi di awal aktivitas sahabat Petra. Dan sekarang ini mungkin ada sahabat Petra yang sudah bersiap untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Kami mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga berkat Tuhan menyertai sahabat Petra semuanya. Sahabat Petra, bagi Anda yang bekerja di satu perusahaan, sangat penting sekali untuk mempunyai fokus dalam bekerja. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan supaya kita bisa fokus dalam pekerjaan yang kita lakukan. Yang pertama, sahabat Petra, penting sekali membuat prioritas pekerjaan yang harus kita kerjakan di tempat kerja kita. Lalu sangat penting juga, sahabat Petra, untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita, seperti penggunaan HP yang berlebihan. Selain itu juga, sahabat Petra juga bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, misalnya dengan menata meja kita sedemikian rupa, sehingga kita bisa nyaman untuk bekerja. Dan jangan lupa, sahabat Petra, Anda punya waktu istirahat yang cukup, dan juga menjaga kesehatan Anda, sehingga pekerjaan Anda bisa Anda kerjakan.

0: berkreasi lintas budaya sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.